0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lho mas mui lho panggang kon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lho sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo gawe masmu. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Kesehatan.
1: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di Ruang Dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat. Sudah Bang Jay dengarkan beberapa lagu tadi di segmen sebelumnya yang sudah di request dari via telepon. Dan juga ini mengangkat kembali semangat kita di perjumpaan segmen yang selanjutnya gitu ya. Ya, semangatnya harus ditambah. Dan silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung untuk request lagu, salam sapa di 0733451977. Ya, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Gerilu Selte.
2: Awali pagi dengan happy akar Selte sehat segar semangat.
1: Semangat, luar biasa. Ada Mas Syarif, kawasan Iskomulyo.
2: Iya.
1: Iya,
2: sedang apa? Alhamdulillah, kita ketemuan juga.
1: Alhamdulillah ya, normal kembali ini di via telepon. Kenapa?
2: Kemarin nggak bisa ya.
1: Iya, 3 hari kemarin nggak bisa.
2: Semalam bisa pak, sampai hari.
1: Waduh, kurang tahu bang, Bang Jay yang malam tadi ya, nggak monitor Bang Jay di rumah juga ya.
2: Oh.
1: Mas Arif.
2: Iya.
1: Mau ditemani lagu apa Mas Arif?
2: Cocote jangan dikondisikan.
1: Cocote tolong dikondisikan.
2: Ya.
1: Itu Cocote dari Siti Badriah ya.
2: Ya.
1: Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya
1: Amin. Kenapa? Kenapa?
2: Hujan nggak di Ringau.
1: Hujan semalam.
2: Ini tadi barusan dikemir hujan, tapi cuma sebentar reparasi.
1: Alhamdulillah ya kan, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa.
2: Ya, jadilah.
1: Terima kasih ya Mas Arif ya.
2: Assalamualaikum. Yo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, kawasan Isukomulyo sudah bergabung. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Gerilu Selte.
2: Kembali lagi dengan happy Gerilu Selte sekarang.
1: Sehat segar semangat. Iya, ada Mas Armono, tadi udah disenggol-senggol langsung naik dia ya.
2: Ya.
1: Kabarnya baik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitasnya ini, Mas?
2: Nyari duit pulsa.
1: Wah, nyari duit pulsa apa nih? Karaoke nih ceritanya. Nyanyi-nyanyi biasa, gitu ya. Aha. Iya deh, Mas Armono.
2: Ya, ya, kerja sama Mas Ica nggak boleh.
1: Kerja sama apa?
2: Ya, kerja di tempat AC.
1: Kerja di tempat apa?
2: Iya, kerja di tempat AC.
1: Oh,
2: Mas
1: gitu.
2: Ica nggak bisa.
1: Oh gitu, bisa lah, siapapun bisa sebenarnya.
2: Adanya di kebun, ya di kebun aja, oh, dinikmati.
1: Di kebun mah, saya alami, sejuknya lebih alami justru. Mas Armono.
2: Oh iya, Mas Rano, maaf, gabung sendiri, gak boleh gendongan.
1: Mas Rano, ayo Mas Rano gabungan sendiri ya. Mau request lagu apa nih Mas Sumarno? Mas Sumarno, Mas Armono.
2: Salammu sendiri Mas Wijay.
1: Salammu sendiri versi cantik ke Davin Kata Pak Selamat.
2: Ya.
1: Pak Selamat ya. Oke, nanti diputerin ya.
2: Oh ya.
1: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Ya, salam-salamnya buat Pak Raiti, buat Pak Mis, buat Mas Adi Waliyo, buat Mas Adi Pulo, buat Saladin, buat Mas Atanto, Mas Barmin, buat Mas Junedi, buat Mas Nendi, Mas Sumarno, Mas Suratno, buat Mama Islam, Mama Depal, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mbak Bisyanti, Mbak Fus, Mbak Barisya, Mbak Cindy, buat Mbak Elawati, buat Mariati, buat Malam Seputra, buat Putri Mbak Lawang, Mama Anugra, Bapak Radinka, buat semuanya jalan Mas Wijay, dari A sampai Z dibungkus jadi satu.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
2: Ya, spesialnya buat Mas Wijay selama tugas sampai itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Armono.
2: Mas Wijay, terima kasih atas waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armono, kawasan Sukakarya sudah bergabung ya. Kita sapa satu penelpon lagi dan ini penelpon terakhir ya di segmen kali ini sahabat Citra, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Gerilu Selte.
3: Halo juga, awali pagi dengan happy
2: agar lulus LT sehat, segar, semangat.
1: Semangat. Ada Mas Aladin, kawasan di Sukomulyo.
2: Iya, Mas Bijay.
1: Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, Mas Bijay baik juga kan?
1: Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa juga ya kan?
2: Iya.
1: Mas Aladin gak angka satu lagi kan?
2: Kenapa Mas?
1: Gak angka satu lagi kan?
2: Ya udah pulang.
1: Udah pulang.
2: Iya, jangan lama-lama lah.
1: Iya, jangan lama-lama nanti diambil orang.
2: Iya, jangan lama-lama dong. Hari nah, udah mau hujan kayaknya.
1: Wah, udah mau hujan atau udah mau musik masuk musim hujan?
2: Mulai hujan,
1: udah
2: masuk
1: ini. Iya, iya, iya, iya, iya. Mas Aladin, mau ditemani lagu apa ini?
2: Lagunya ini, Mas. Kopi Lambada, Mas.
1: Kopi Lambada?
2: Iya.
1: Oke, versinya Nela Karisma atau Monata?
2: Monata, Mas.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Pertama buat ini, fotokopi Mas Harmo tadi sama yang di atas sebelumnya tadi.
1: Oke.
2: Nah, kayaknya udah banyak. Buat Mas Bijay sama petugas yang selalu, Mas ya.
1: Ya, terima kasih banyak ya.
2: Oke. Assalamualaikum Mas Bijay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Aladin yang sudah bergabung di kawasan Isu Komulyo dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini.
0: Kamu di mana?
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah bergabung di program Citra Kopi Dangdutnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi jangan lupa, setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

siapa yang dulu merasa cinta beneran tapi orang tuanya bilang ya ini cinta monyet doang atau cinta-cintaan doang ya kan, dan gak akan ada namanya keseriusan di dalamnya. Ya namanya cinta monyet itu adalah cinta yang baru masuk ke dalam jiwa seseorang sebagai kali pertama atau bahkan ya masa-masa belum dewasa gitu ya. Makanya dibilang cinta monyet sahabat Citra ya, karena cinta-cintaan doang, nggak tahu makna arti cinta sesungguhnya, yang taunya cuma aku suka dia gitu doang ya kan. Ya ada gue lihat sahabat Citra, cinta monyet seperti lagu ini luar biasa sekali, lagu yang populer di era tahun 2000-an. Siapa yang nggak kenal dengan band gue lihat pada masa itu ya kan. Bang Jay inget banget lagu ini populer saat kelas 6 SD atau kelas 1 SMP gitu ya. Lupa Bang Jay. Udah lama banget sahabat Citra. Ya dalam lagu ini menceritakan tentang perasaan suka atau cinta pertama yang dialami oleh anak remaja pada usia yang masih kira-kira belasan tahun lah pada masa itu sahabat Citra. Makanya namanya cinta monyet, karena ya usianya aja masih belasan ya kan, belum dewasa, belum mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Tapi sahabat Citra, makna lagu ini adalah mewakili perasaan yang begitu menggebu-gebu gitu ya. Jadi rasa cinta yang memang luar biasa, jantung yang berdebar-debar, berdegup kencang. Waduh, siapa yang dulu merasakan hatinya juga berbunga-bunga ya kan, karena cinta monyet tuh sahabat Citra, sebagai manusia yang baru merasakan cinta pertama. Ya sahabat Citra, bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tetap rapatkan barisan hingga pukul 10 pagi nanti, dan kita bahagia dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik yang terviral, terupdate di tahun 2026, serta ada juga lagu-lagu yang Bang Jay hadirkan di era-era masa-masa kenangan nostalgia gitu ya. Seperti salah satunya tadi ada Cinta Monyet. Ya kalau bahas lagu-lagu tahun 2000-an banyak banget memang sahabat Citra, lagu-lagu yang mungkin menjadi sebuah kisah untuk kehidupan kita saat ini, mungkin yang membentuk karakter kita pada masa ini gitu ya. Karena karakter yang terbentuk di masa ini adalah karakter yang kita perjuangkan dulu dan kebiasaan yang kita terapkan dulu gitu loh. Ya tapi di tahun 2026, 2025, 2026 lah ya sahabat Citra ya, selera lagu itu mulai berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi zamannya ya kan. Sekarang udah Gen Alpha, sebelumnya ada Gen Z sahabat Citra. Nah kalau Gen Z itu lebih suka lagu-lagu yang slow, mellow, tapi mewakili banget yang namanya perasaan gitu ya. Apalagi lagi gelisah nih, lagi jatuh cinta atau bahkan lagi patah hati, mereka mencari lagu yang instrumennya itu mellow, slow gitu ya, tapi mewakili perasaan. Tapi ada juga aliran yang lagu-lagunya mellow tapi agak energik gitu loh ya. Dan salah satu penyanyi yang Bang Jay suka banget adalah Gea Indrawari. Jadi Gea Indrawari ini salah satu penyanyi yang luar biasa, dan dibilang dan dikata oleh para fansnya bahwa mukanya ini mirip sama Lisa Blackpink. Emang iya katanya gitu ya. Dan bahkan ada yang bilang, waduh lebih cantik lagi sama Lisa Blackpink ya kan. Makanya namanya melambung tinggi di Indonesia karena memang warna vokal yang unik, kemudian lagu-lagu yang memang luar biasa bagus juga, mewakili perasaan untuk para penikmatnya, sehingga Gea Indrawari ini memiliki fanbase yang luar biasa di Indonesia. Bahkan ya bukan cuma di Indonesia saja, merambah juga ke negara-negara tetangga sahabat Citra. Dan satu lagu yang Bang Jay paling suka dari Gea Indrawari, mungkin juga sahabat Citra suka juga, ada Seribu Kali. So stay enjoy.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinas Squalene solusinya. Cardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Sewa Citra de Sivilia, Gunung Sindur Jangan Goyang. Ya, lagu ini sebenarnya kisah nyata ya Sewa Citra ya. Lagu yang memang menggambarkan perjuangan, perjalanan hidup gitu kan, dari sang vokalis yaitu Zul Sivilia. Ya, kenapa kok Gunung Sindur Jangan Goyang? Ya, karena saat ini Sewa Citra, Zul Sivilia seperti yang diketahui bahwa sedang menghadapi sebuah kasus yang harus ia jalani dalam masa hukuman. Ya, saat ini Zul Sivilia sedang ditahan gitu ya Sewa Citra ya, sebagai seorang narapidana atau seorang terdakwa di Gunung Sindur. Dan uniknya lagu ini tercipta dari balik Lembaga Pemasyarakatan atau LP ya. Jadi lagu ini memang diciptakan Zul Sivilia selama menjalani proses hukuman di Gunung Sindur yang didukung oleh seluruh staff gitu kan yang ada di LP Gunung Sindur, dan juga oleh kepala lapas dan semuanya yang berkolaborasi, termasuk rekan-rekan musisi dari Zul Sivilia, termasuk sang drummernya yang masih setia untuk mendukung, mensupport Zul Sivilia. Dia juga didampingi serta istri tercinta, luar biasa ya kan. Kemudian lahirlah lagu Gunung Sindur Jangan Goyang. Ada juga lagu satunya lagi Sahabat Citra dari Zul Sivilia.

Ya, jadi luar biasanya Zulzivilia di balik jeruji besi, dia masih bisa berkarya mengeluarkan satu single ini yang berjudul Gunung Sindur Jangan Goyang. Kemudian ada single selanjutnya yang ia keluarkan di Ramadan di tahun 2025 ya sahabat Citra ya, dengan judul Ramadan di Kampung Halaman. Dan kedua lagu ini viral sahabat Citra, banyak peminatnya, banyak ditonton juga di platform musik, sehingga menghasilkan lah untuk Zulzivilia. Dan dia merasa bangga gitu ya, karena di balik jeruji besi dia masih bisa berkarya, kemudian menghasilkan pemasukan, dan dari pemasukan tersebut dia bisa membantu ekonomi istrinya yang ada di luar sana. Tapi yang salutnya itu sahabat Cira, istrinya loh ya, di balik hukumannya yang luar biasa dan bisa dikatakan hukumannya cukup lama, tapi istrinya masih setia dan masih mendampingi Zulzivilia dalam proses hukumnya sampai saat dia sudah didakwa dan hingga saat ini, dan beliau masih setia di sampingnya. Ya, walaupun mungkin tembok jeruji besi memisahkan, tapi cinta yang sejati tidak akan pernah untuk berpisah. Luar biasa ya. Ya, masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai di pagi ini sahabat Citra, dan nanti Bang Jai akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra semuanya. Satu lagu spesial untuk sahabat Citra juga, lagu yang luar biasa, lagu yang diciptakan oleh salah satu musisi terbaik Indonesia, ada Eka Gustiwara dan Prince Susen, ada DPS. So stay enjoy.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi

0: Informasi Sani terkini.
1: Indonesia masih terus dengar radio.
2: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus diformulasi

0: Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembi Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal menpon raus ne sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pon boten enten raus.
2: Kistane tasin boten?
3: Nggih, tasik tapi namung tasik kalit.

0: punya anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak mesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

101.6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang akan menemani sahabat Citra semua mengawal aktivitas di pagi hari sambil mengulas informasi terbaru apa aja nih seputar Sumatera Selatan. Dan ya pagi ini sampai pukul 8 nanti ya kita bakal temenin sahabat Citra semua nih yang pada masih mungkin sarapan pagi ya, atau udah mulai olahraga aja nih pagi-pagi gini. Karena biasanya kalau weekend sih dimanfaatin untuk olahraga lah sebentar 15 menit sampai 20 menit mungkin ya. Sambil kita hibur dengerin lagu-lagu dangdutnya. Seperti biasa mulai pukul 6 sampai pukul 8 kita di Citra, Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat. Pagi-pagi weekend kayak gini sih emang harus pada semangat ya. Dan kira-kira pagi ini planningnya kemana aja nih sahabat Citra? Apakah stay at home ya, stay di rumah aja, atau bakal healing-healing bareng keluarga tercinta? Ya, apapun planningnya hari ini semoga berjalan dengan lancar ya. Nah, pagi ini sebelum informasi-informasi apa aja, Dina mau kasih informasi seputar kesehatan dulu nih. Kebetulan pagi ini Dina ambil informasi dari linggaupost.co.id. Catat ya, 5 makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Makanan enak tak selalu ramah bagi organ vital tubuh. Tanpa disadari, beberapa asupan yang sering tersaji di meja makan sehari-hari justru menyimpan ancaman tersembunyi bagi kesehatan jantung.

Dan ya Sobat Citra, berikut ini berbagai makanan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Berikut linggaupost.co.id telah merangkum ulasannya. 5 jenis makanan yang perlu kita batasi ya demi menjaga kesehatan jantung. Yang pertama yakni garam dan makanan tinggi natrium. Asupan natrium yang berlebih membuat tubuh menahan lebih banyak cairan di dalam pembuluh darah. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan volume darah dan memaksa tekanan darah naik. Tekanan yang terus-menerus tinggi membuat dinding arteri mengeras dan memicu kerja jantung menjadi jauh lebih berat dari kondisi normalnya. Daging olahan ya, yang kedua nih, sosis, kornet, nugget hingga bacon. Memang praktis disajikan, namun produk daging yang telah melalui proses pemrosesan panjang biasanya mengandung natrium berlebih serta bahan pengawet sintetis seperti nitrat. Kombinasi bahan-bahan ini diketahui dapat memicu peradangan kronis pada dinding pembuluh darah internal. Ayolah, siapa nih yang sering konsumsi ini berlebihan? Kemudian yang ketiga, makanan bersantan dan gorengan. Nah ini sih yang paling sering dikonsumsi ya oleh kita-kita nih. Minyak yang dipakai berulang kali serta olahan santan kental yang dipanaskan kembali menyimpan kandungan lemak jenuh dan lemak trans yang sangat tinggi. Jenis lemak jahat ini merupakan dalang utama meningkatkannya kadar kolesterol jahat dalam darah yang berujung pada pembentukan plak aterosklerosis pada arteri. Bahasa dokter nih ya. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman tinggi gula. Bukan hanya garam dan minyak, konsumsi gula berlebih seperti pada minuman kemasan, kue manis dan soda juga berpotensi merusak jantung secara tidak langsung. Gula yang berlebihan memicu lonjakan kadar gula darah, meningkatkan risiko obesitas, serta memicu resistensi insulin yang berdampak langsung pada penurunan fungsi vaskuler. Dan yang terakhir Sobat Citra, ada makanan instan dan kemasan. Harap berwaspada, terkadang produk olahan pabrik seringkali mengecoh konsumen. Meskipun rasa dominannya tidak asin, namun makanan siap saji kemasan kerap membuat kombinasi tersembunyi antara natrium tinggi, pengawet, serta lemak jenuh demi mempertahankan masa simpan produk di rak supermarket. Untuk itu sebaiknya kurangi nih Sobat Citra mengonsumsi makanan instan dan kemasan ya. Jadi kita usahakan yang real food aja. Membatasi kelima jenis makanan yang barusan Ajrina sebutin nih, serta mengimbanginya dengan asupan serat dari buah, sayur, dan olahraga teratur merupakan langkah awal paling efektif untuk melindungi fungsi organ vital, yaitu jantung. Oh ya, menjaga kesehatan gak harus yang tua aja, tapi dari yang muda sampai yang tua. Karena biasanya yang muda-muda ini justru ya semua makanan dilahap gitu kan. Dan nanti biasanya efeknya itu, efek buruknya akan terasa ketika usianya bertambah. Jadi yuk mulai dari sekarang harus pandai memilah makanan. Boleh sesekali ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau bisa sih ya benar-benar dihindarin gitu. Oke Sobat Citra, demikian informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi untuk mengulas informasi selanjutnya seputar Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102.6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat. Berdiri.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
6: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.